yedi esi asori de. Na wo free sa e dine de si wona. Ana waka ho asem. Na wo pasu wo chere sa e nipa ye ni pedua ni asori de. Wo waka ni wu a wadi ni pedua ba wu. Dako. Na wo de na sa asa asa. Yesu Kristo mkutoni wapia, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uhuya, uh

0: ahabia wukomu ensi yankopon etutaje wasaiba asumbiye ese wukoda yemu wukondemu wunnim senya woda yempo dayebia wosu enehu ensi yamiache
1: ishiranka
0: what erade ishiranka wo san no pay we bie me
1: My
0: God,
1: Yeah.